0: Kabayan Radio. Play music.
1: Nope.
2: Didn't think so.

0: Hidup sehat, baik untuk kehidupan, tubuh, dan jiwa kita.
1: Caranya rajin olahraga kan, Bu?
0: Iya, tapi bukan itu aja. Kita harus cerdik.
2: Horos, Bah! Kayak ayah, berangkat lebih pagi, udaranya lebih segar. Jadi, cukup waktu beraktivitas fisik di kantor.
0: Ibu juga biasa senam pagi bareng ibu-ibu se-RT.
3: Olahraga ngarah jag-jag, oi!
0: Bersih-bersih pun termasuk olahraga, loh.
4: Sarapan sehat sebelum beraktivitas juga, kan?
0: Iya. Kita juga harus rutin makan buah dan sayuran. Ini dulu. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin. Mencegah kan lebih baik.
4: Hidup sehat ternyata gampang.
0: Hidup sehat dengan cerdik?
5: Pastinya.
0: Keluarga sehat, masyarakat pun sehat.
6: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
7: Cheese!
8: Kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
7: Iya nih, kenapa ya?
8: Jangan-jangan kamu anemia.
7: Anemia? Terus gimana?
8: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
7: TTD keles?
8: Nah itu.
9: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
10: Serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
9: Aku nggak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk. Investasi? Setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
10: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh. Udah banyak korbannya soalnya.
9: Kok bahaya?
10: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
11: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Wanita itu berkilau layaknya emas. Maka tak perlu heran ketika wanita mampu memancarkan sinar bagi siapapun yang ditemuinya. Sahabat wanita, sesaat lagi Anda akan menyimak female program hanya di 88,1 Blambangan FM, interaktif, inspiratif.

Ya, selamat pagi. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Dan tentu udah siap untuk mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi yang tersaji di 88,1 Blambangan FM. Ya. Kebayang gak sih kalau dimanapun kita berada, kita menjadi pusat perhatian, terlihat bagus, terlihat enak buat dipandang. Makanya disebut dengan good looking ya. Kadang kita sering mendengar istilah, wow ya, orangnya soalnya good looking gitu loh. Jadi kalau berlama-lama ngelihat dia datang tuh aura udah kelihatan gitu ya, aura. Nah ternyata cara jadi good looking itu bisa dilakukan walaupun itu bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir ya. Bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Tapi good looking ini bukan cuma soal genetik. Banyak orang yang terlihat lebih menarik karena ya dia merawat diri, menjaga kebiasaan, dan terus memperbaiki kualitas hidupnya setiap hari. Itulah sebabnya dia terlihat makin hari, makin kesini, makin enak untuk dipandang. Nah, kira-kira apa saja ya yang harus kita lakukan supaya kita juga bisa seperti itu, terlihat menarik, good looking, menyenangkan, sehingga orang-orang yang ada di sekeliling Anda, siapapun itu, merasa senang berdekatan, berteman, bersahabat, berinteraksi, dan berkehidupan sosial dengan Anda. Oke, okay? Saya Mami Yuniantri seperti biasa di Female Program, perjalanan kita sampai jam 12 malam nanti ya. Lagu-lagunya sudah Mami siapkan, jadi Anda tinggal dengerin dan semoga aja bermanfaat. Ada Imagine Dragons, Thunder sebagai

Ya, kita lanjut lagi jumpa kita di Female Program yang baru saja gabung. Selamat pagi aja. Semoga semangatnya enggak luntur ya. Tetap semangat terus gitu menjalani hari-hari yang konon katanya di 2026 ini jadi makin berat gitu. Waduh. Makin berat ya, tapi enggak ada yang berat kok. Kalau misalnya kita itu menyadari bahwa ya memang seperti inilah, that's life. Jadi hidup itu ya seperti itu. Kadang kita harus benar-benar merasa apa ya, berhadapan pada situasi yang seperti itu. Kadang-kadang kita ini merasa semuanya terasa begitu mudah, tapi kadang-kadang kita dihadapkan pada sesuatu yang harus diperjuangkan. Seperti halnya ketika kita pengen tampil bagus, good looking, ya gak semata-mata itu karena faktor genetik aja ya. Walaupun terlahir baik, kalau tidak dipelihara dan dijaga juga masalah. Salah satu diantaranya adalah jangan males-males gitu bersih-bersih. Kalau misalnya kepengen good looking dari sisi wajah gitu ya, wajah yang bersih dan terawat selalu lebih menarik ya. Cuci muka rutin, gunakan sunscreen setiap hari. Nah ini yang paling penting sebenarnya, sunscreen itu adalah mutlak ya, gak bisa di tawar-tawar lagi. Minum air putih yang cukup, tidur 7-8 jam setiap malam, dan tidak lupa juga untuk tetap menjaga pola makan agar kulit tetap sehat. Konsumsi sayur, buah-buahan tentu akan sangat bermanfaat bagi kesehatan, bukan hanya secara fisik tapi juga kulit ya. Kulit yang bagus itu mencerminkan ya di dalam diri yang punya itu berarti sehat, dan bukan hanya itu, disiplin, rajin merawat. Nah itu dia ya. Masih dari 88,1 Blambangan FM, saya hadirkan buat Anda ada Yura Yunita membawakan lagu lama milik Utek atau Uta. Utek itu adalah Rutsana ya. Oke, hadir untuk Anda semuanya di Female Program.

Masih 88,1 Blambangan FM, dan yang baru saja gabung, Mami juga ucapkan selamat pagi jelang siang. Bahkan mungkin juga udah siang nih, terhitung ya. Masih Mami yang akan terus menemani aktivitas dan kegiatan Anda dalam apa aja deh yang dilakukan ya. Soalnya mumpung ada waktu untuk bisa bersama dengan keluarga, yang kita lakukan tuh beragam. Di antaranya ya memasakkan makanan yang jadi favorit keluarga gitu kan, dan mereka bisa makan bareng-bareng dengan penuh rasa bahagia, seneng. Oh, itu luar biasa banget. Luar biasa banget ya. Oke, kalau misalnya kita merasa pengen terlihat cantik ya, good looking, ya bukan hanya berpatokan pada wajah saja, tapi yang lain-lainnya juga harus dipikirkan, termasuk juga kesehatan kulit fisik ya. Karena penampilan yang baik tentu dimulai tubuh yang sehat juga. Ada baiknya seseorang ini menjaga olahraga minimal 30 menit sehari, menjaga postur tubuh saat berdiri dan berjalan. Kemudian juga memilih pakaian yang rapi dan pas di badan, menjaga berat badan menjadi ideal. Bukan hanya itu, rawat juga rambut, gigi, dan kebersihan tubuh. Secara fisik tentu kebersihan yang dibutuhkan adalah menyeluruh. Bukan hanya wajah yang terlihat cantik, tapi hal-hal yang lain bagaimana? Jangan-jangan wajahnya emang cantik, tapi yang lain-lainnya gak terawat. Ya itu kan sama saja ya. Diharapkan sih bukan hanya sekedar tampilan wajah aja yang menarik, tapi secara fisik juga sehat ya, lincah, bergerak. Ya karena orang yang good looking itu menurut saya bukan hanya sekedar tampilan fisik yang terlihat aja ya, tapi juga akan sempurna kecantikan seseorang ketika dia pun juga cantik dari dalam hati ya. Artinya dia juga ringan tangan, suka menolong, banyak senyum, memberikan kebahagiaan. Setiap orang yang hadir dalam hidupnya datang pulang dengan penuh rasa bahagia. Bahkan datang dengan sedih, pulangnya bahagia. Oke, kemudian personality itu juga bagian yang perlu untuk diperhatikan ya. Kepribadian yang baik ini bisa membuat seseorang terlihat jauh lebih menarik ya. Percaya diri tapi tidak juga berlebihan, enggak overdosis juga. Ada, saya punya teman over confident ya. Saya bilang over confident. Kadang-kadang suka lupa tempat gitu ya. Enggak semua juga harus digituin, enggak semua harus dijogetin ya. Biasakan tersenyum, memperbaiki cara berbicara, kemudian juga menjadi pendengar yang baik, memiliki tujuan hidup yang jelas. Itu ya, memiliki tujuan hidup yang jelas itu penting sekali juga untuk dimiliki, supaya kita ini terlihat lebih menarik. Good looking bukan soal wajah yang sempurna, tapi soal versi terbaik dalam diri sendiri. Saat Anda konsisten merawat diri, penampilan dan rasa percaya diri dengan sendirinya akan ikut terangkat ya. Mau lebih istilahnya, Anda pun juga memperhatikan betul bagaimana jadwal istirahat, bagaimana ketika Anda harus memanjakan diri Anda, bagaimana Anda juga menstabilkan antara pekerjaan ya yang menuntut konsentrasi dan sebagainya dengan keseimbangan yang lain. Anda juga perlu rehat, santai, memiliki waktu yang fokus pada diri sendiri, relax gitu, atau biasanya disebut me time gitu. Ini juga bisa menstabilkan bukan hanya fisik tapi juga mental gitu ya. Baik, masih dari 88,1 Blambangan FM, masih Mami yang terus bersama dengan Anda. Tentu saja kita ada di Female Program.

Masih Mami yang terus bersama dengan Anda di Female Program. Dan yang baru saja bergabung, Mami juga mengucapkan selamat siang aja. Dan kita masih meneruskan langkah kita di Female Program ya. Kalau mendengarkan Female Program itu kayak bukan hanya mendengarkan program, tapi kayak panduan waktu gitu. Berarti ini masih jam berapa gitu, ini masih jam berapa, nanti berakhirnya di jam 12. Ya terima kasih buat yang apa istilahnya nengeri, hafal betul gitu dengan program-program yang ada di Radio Blambangan. Kayak tetangga saya nih, Bu Slamet yang ada di Pahlawan tuh, dia tuh apal banget gitu. Oh, isuk-isuk jam segini sampai jam segini kayak gitu. Terus kalau Female Program tuh dari jam segini sampai jam segini. Nanti sampai malam. Ada namanya Bu Titis juga yang ada di Boyolango tuh. Kalau dengerin Radio Blambangan dia apal banget ya. Karena radionya dari pagi sampai malam enggak pernah mati. Ketemu Mami di pagi hari isuk-isuk, ketemu juga di dua dekade ya. Juga Ibu Ana Yayan, selamat mendengarkan saja. Resah dan gelisah kalau radionya enggak on. Karena hari-hari katanya juga gitu. Setiap hari 88,1 gitu ya. Ada juga Mbak Yuni. Waduh, Mbak Yuni juga gitu. Yang ada di Cemerlang Elektrik, pagi, siang, malam, pulang naik mobil juga tetap 88,1 ya deh. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kebersamaan kita ini, walaupun cuma ketemunya lewat udara, tapi tidak mengurangi semangat untuk terus bersama ya. Kayak Mas Agung Brother juga yang ada di Rogo Jampi itu juga, wis, hidupnya sepi banget, gak dengerin Radio Blambangan katanya gitu ya. Oke, nah di zaman sekarang ini kita lazim rasanya untuk melihat banyak orang yang selalu ini apa menampilkan segala sisi kehidupannya yang dimunculkan di media sosialnya, entah itu di Instagram, di TikToknya, atau di IG, di Facebook dan sebagainya ya. Tapi ada beberapa alasan kenapa Anda pun juga harus punya area private dalam hidup Anda. Jadi gak semua hal itu harus dipamerin ya. Zaman sekarang kayaknya orang tuh memang berlomba-lomba, dikit-dikit update story, semua harus kelihatan baik-baik aja. Tapi sadar gak sih, kalau terlalu membuka diri di publik, hidup akan semakin gampang dinilai, dikomentarin, bahkan juga dijatuhkan. Kadang ketenangan itu bukan soal punya segalanya, tapi punya ruang yang gak semua orang tahu ya. Karena Anda juga harus tahu gak semua orang tulus lihat Anda bahagia. Percayalah, beberapa orang follow bukan untuk support, tapi untuk kepo, sambil membandingkan hidup mereka dengan hidup Anda. Semakin Anda pamer, bisa jadi makin semakin menjadi bahan obrolan. Anda tidak perlu validasi dari netizen ya, karena hidup Anda itu udah valid. Walau gak semua pencapaian harus Anda sampaikan, tapi bahagia itu personal, bukan konten untuk di like gitu loh ya. Dan satu hal lagi, privacy itu adalah power. Jadi semakin sedikit orang tahu tentang Anda, semakin Anda punya kontrol penuh. Jadi orang gak selalu bisa ngatur atau ikut campur dalam kehidupan Anda. Ya, mulai ngerem-ngerem gitu ya. Gak semua hal harus dipamerin gitu. Ya, yang berhubungan aja dengan misalnya ya kerjaan, yang umum-umum aja gitu. Gak hal yang private selalu dipamerin, karena ya itu tadi ya, ada beberapa alasan kenapa kita harus tidak seperti itu. Masih dari 88,1 Blambangan FM, Mami masih terus bersama Anda sampai nanti jam 12 siang.

lanjut lagi jumpa kita sahabat wanita. Ada di antara Anda yang hari ini lagi gak enak badan, gak enak hati, bad mood dari pagi tadi, pengen muring-muring, pengen marah-marah. Dan kalau tidak tersalurkan itu bisa pusing ya. Dan kalau perempuan bicara itu harap dimaklumi karena dia harus mengeluarkan 10.000 kata setiap hari. Jadi kalau ada yang ngomel-ngomel pagi-pagi, ya udah ya, disadarin aja. Nanti malah kalau enggak ngomel-ngomel enggak enak, rasanya sepi. Itu keistimewaannya ya. Kalau udah jauh dari rumah, biasanya ngomel-ngomel dan dengerin omelan mama, omelan pendamping, tiba-tiba Anda jauh, pasti Anda rindu loh. Omelan yang semula itu kayak bikin sepet di telinga, nyatanya ternyata justru itu yang bikin kita rindu dan pengen balik rumah. Yang jelas, bila kita berjauhan, sekarang ini udah mulai dibuka untuk pembelian tiket kereta api loh ya, H-145. Jadi kalau misalnya udah planningnya matang, kenapa enggak mulai sekarang udah pesen-pesen tiket kereta, sehingga kita sudah bisa menjadwalkan jauh-jauh hari untuk bisa menikmati ini ya. Apalagi ini kan udah mau puasa, terus udah mau lebaran juga gitu. Jadi udah siap-siapnya itu dari sekarang ya. Oke. Yang jelas kalau Anda termasuk orang yang suka jalan kaki, nah ini dia, ternyata jalan kaki tanpa alas kaki itu bisa mengurangi stres dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau misalnya memungkinkan ya, jalan kaki tanpa alas kaki itu ternyata bisa mengurangi stres. Tapi dengan catatan ya, Anda bukan orang yang menderita diabetes, karena orang yang diabetes tidak diperkenankan justru jalan-jalan tanpa alas kaki, karena biasanya mereka itu udah tebel dan sedikit mati rasa gitu. Jadi kadang-kadang nggak tahu, tiba-tiba jalan kaki, ternyata nginjak paku, nginjak apa yang kita gak terasa sebenarnya udah luka gitu ya. Nah itu dia. Jadi alangkah lebih baiknya kalau mereka yang diabetes pakai alas kaki atau pakai sepatu. Tapi bisa juga sesekali kita itu menikmati kaki yang langsung terkoneksi dengan tanah, agar kita bisa relax, dengan catatan kita menikmati ya, menikmati hal tersebut ya. Jadi kalau itu kita lakukan kan memang betul bisa meredakan stresnya. Tapi kalau misalnya itu kayak terpaksa, justru nambahin beban. Yang maunya gak stres jadi tambah stres. Oke, masih dari 88,1 Blambangan FM, masih dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara. Pastikan terus bersama Radio Blambangan sampai nanti jam 12 di Female Program.

bilang jam-jam segini kok ngantuk ya. Kok ngantuk, waduh, kalau sering ngantuk gini nih curiga loh ya. Awas-awas aja loh, sering lapar, sering ngantuk. Nah, jangan-jangan nanti. Makanya gak ada salahnya sih sebenarnya kalau kita itu mencoba untuk memunculkan kesadaran bahwa cek kesehatan itu ada hal yang penting gitu ya. Kita tidak menunggu harus parah gitu respon tubuh terhadap apa yang terjadi. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang gak enak gitu, kita langsung mandiri, kita cek, medical check up gitu. Paling gak yang biasanya itu rutin untuk bisa kita ketahui dan bisa kontrol itu adalah misalnya gula darah, terus kolesterol, asam urat gitu ya, tensi juga gitu, supaya kita ini enak gitu. Apalagi di usia-usia yang udah mulai 40 tahun, 50 tahun, itu memang sudah harus mulai muncul kesadaran untuk kita lebih aware pada kesehatan diri kita ya. Masih dari 88,1 Belambangan FM, masih Mami yang terus bersama dengan Anda. Nah, ini beberapa hal memang perlu untuk kita sadari di zaman sekarang, dan kalau memang kita terapkan tuh sebenarnya itu juga menjaga kesehatan mental kita sih. Ya enggak sih? Kalau segala sesuatu kita unggah semua di media sosial, terus habis itu banyak komen-komen, ya kalau semua komen support itu enggak masalah, tapi kadang-kadang ya karena kita membukanya di area publik, ya otomatis kita enggak bisa memfilter kalau misalnya ada kata-kata yang atau komen-komen yang enggak berkenan. Kecuali kalau kita posting tapi kita mematikan komentar, tuh ada juga ya sistemnya kayak gitu ya. Mungkin itu bisa menjaga supaya kita ingin menyampaikan kegiatan kita, tapi ya kita tidak perlu pusing Pak komentar-komentar dan netizen. Kadang-kadang kita ini tanpa sadar sering banget ya membaca atau melihat postingan yang isinya adalah tentang curhat-curhat gitu ya. Kadang memang banyak yang sering muncul gara-gara oversharing itu ya, apalagi drama-drama terus apa segala hal tuh ditulis gitu ya. Drama-dramanya muncul akibat dari oversharing, segala hal diceritakan, apalagi ke orang-orang yang belum tentu care ya. Ada baiknya memang seseorang tuh lebih fokus pada dirinya sendiri, bukan opini orang, dengan hidup lebih private ya. Anda bisa lebih fokus ke proses, gak sibuk mikirin orang bakal bilang apa tiap mengambil keputusan ya. Privacy itu justru membeli perlindungan bagi diri Anda ya, mulai dari hubungan asmara, keluarga, pertemanan, makin adem kalau enggak dikonsumsi publik, enggak ada yang ikut campur, enggak ada tekanan buat kelihatan lebih sempurna. Hidup lebih damai kalau tidak ada dramanya tiap hari. Ya iyalah ya. Kan lebih enak yang kayak gitu. Jadi enggak harus semua diceritakan. Kadang Anda juga butuh momen yang tenang untuk diri sendiri. Oke. Kalau lagi capek sama ekspektasi sosial dan komentar orang, mungkin ada waktunya Anda turun sebentar. Menghilang dulu sebentar gitu ya. Untuk menemukan suasana yang lebih tenang, suasana yang lebih damai. Siapa tahu nanti justru itu yang akan membuat hidup Anda jadi terasa lebih berkualitas gitu kan. Kalau selama ini pusing banget gitu, setiap kali posting kok ada aja gitu yang berkomentar tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, ya kenapa enggak rehat aja dulu sebentar ya. Oke, masih dari 88,1 Belambangan FM, lagu-lagunya masih akan terus bergulir menemani Anda dan segala aktivitas Anda di hari ini.

Oke, masih dari 88,1 Blambangan FM. Masih Mami yang terus bersama dengan Anda ya. Iya deh. Tadi komposisi lagu-lagu Indonesia dan mancanegara sudah menemani dan juga membuat kita jadi lebih semangat ya. Apalagi cuacanya juga menyenangkan gitu. Dan bagi yang hari ini ada kesempatan untuk bisa me time. Ada teman yang laporan lagi keramas. Keramas aja kok di salon. Loh, ini bukan keramas sembarang keramas ya bagi perempuan ya. Kadang-kadang bukan hanya soal wajah, rambut pun itu juga perlu perawatan khusus gitu kan. Kadang-kadang kita perlu, kalau memang ada waktunya dan rezekinya juga ada, why not gitu. Jadi bukan hanya sekedar keramas, tapi biasanya juga ada pemberian vitamin-vitamin gitu kan, di rambut, krim bat juga. Bisa juga yang rambutnya sudah dui warna di semir juga. Karena kalau di semir sendiri dengan di semir di salon tuh beda ya. Hasilnya beda. Okay. Saya tertarik dengan sebuah artikel yang berjudul cara keluar dari jebakan overthinking ya. Kadang kita itu capek bukan karena hidup, tapi karena kita itu berputar-putar dengan pikiran kita sendiri gitu loh ya. Semakin dipikirin, semakin takut mulai, semakin dipendam, semakin sesak gitu rasanya. Pelan-pelan kita belajar untuk mencoba mengendalikan pikiran sebelum pikiran yang mengendalikan kita ya. Salah satu di antaranya adalah berhenti memikirkan semua secara sekaligus. Karena otak yang penuh bikin semuanya terasa berat. Fokus pada satu masalah dulu, bukan semua masalah dalam satu waktu ya. Satu langkah kecil lebih baik daripada ribuan pikiran yang gak pernah selesai. Boleh sih berpikir untuk tidak percaya pada semua isi pikiran ya. Gak semua yang kita pikirkan tuh nyata. Karena ketika dijalanin itu ternyata gak kayak gitu gitu loh. Begitu kita itu ada di dunia nyata tuh ternyata gak kayak gitu. Kita itu sering banget terjebak pada pikiran-pikiran tersendiri. Kadang overthinking cuma skenario buruk yang dibuat oleh rasa takut. Belajar membedakan mana kenyataan dan mana juga kecemasan, itu adalah salah satu strategi bagi kita untuk keluar dari overthinking. Kurangi kebiasaan membandingkan diri, ini juga penting. Terlalu sering lihat hidup orang lain bikin pikiran jadi kacau. Setiap orang itu punya waktunya masing-masing ya, enggak fokus memperbaiki hidup sendiri jauh lebih menenangkan. Membiasakan bertindak walau takut, overthinking itu bikin Anda terus menunggu waktu yang tepat, padahal keberanian muncul setelah Anda mulai bergerak. Jadi jangan tunggu yakin untuk mulai, mulai aja gitu loh. Nanti hasilnya kayak apa itu dievaluasi aja. Anda juga perlu untuk mengistirahatkan pikiran, pikiran tuh butuh napas. Coba jauhi gadget sebentar, tidur cukup, nikmati suasana tenang. Kadang Anda, yang Anda butuhkan tuh bukan jawaban, tapi Anda butuh istirahat aja ya. Sekali lagi, Anda butuh istirahat. Oke, okay? Istirahat Anda semakin komplit kalau bisa dengerin 88,1 Blambangan FM dengan lagu-lagu yang salah satunya mungkin juga Anda suka ya, dan membuat Anda menjadi jauh lebih rileks. Oke, okay? Selamat menikmati me time Anda. Semoga itu menjadi yang terbaik dan membuat Anda betul-betul merasa menemukan saat yang damai dengan diri Anda sendiri dan pasti dengan orang-orang yang Anda cintai.

Baik, masih dari 88,1 Belambangan FM, masih Mami juga yang terus bersama dengan Anda. Oke, okay. Perjalanan kita masih lumayan untuk bisa mendengarkan lagu-lagu yang hit di lagu Indonesia maupun lagu mancanegara ya. Oke, okay. Kalau kita bicara bagaimana kita bisa lepas dari pikiran-pikiran yang kadang mendominasi, orang sebutnya overthinking ya, memang itu tidak bisa semudah teorinya ya. Pengen banget gitu melepaskan pikiran-pikiran yang kadang sering menghantui, membuat kita apa ya istilahnya, sampai tidak mampu berpikir ke hal yang lain, jadi cuman mikirin itu aja. Pada akhirnya jadi bingung sendiri, takut sendiri dan sebagainya. Tapi kita tetap harus punya usaha, punya upaya untuk bisa melepaskan ya. Ya memang butuh waktu sih, gak bisa serta-merta sesuatu yang berat kita rasakan tiba-tiba lepas begitu aja. Tapi tidak ada salahnya juga ya, kita melakukan sesuatu yang walaupun itu kecil tapi bisa membuat kita lupa pada apa yang sedang kita pikirkan, atau kita langsung saja melakukan tindakan yang nyata gitu. Karena kadang-kadang pikiran itu cemas, padahal ketika dilaksanakan gak seperti itu. Ada beberapa narasumber ketika kita itu mau bikin acara gitu, misalnya mengundang hadirkan orang yang memang gak pernah ngomong di radio gitu ya, dia bilang gak bisa tidur semalaman gitu, mikirin gimana gitu ya, talk show di radio gitu, jangan-jangan gak bisa ngomong. Ternyata begitu talk show di radio gak, 1 jam gak terasa. Malah katanya kurang-kurang. Ternyata asik juga ya Mbak Mami yang ngobrol di radio ya. Saya tuh sampai takut-takut gak bisa jawab, takut gimana. Ternyata kayak ngobrol biasa gitu kata dia. Malah kurangan gitu, pengen ngobrol lagi. Itulah kadang-kadang itu kita suka terjebak pada pikiran kita, padahal belum tentu sih yang terjadi hal seperti itu ya. Ada baiknya kita mengistirahatkan pikiran kita ya, karena pikiran juga butuh napas. Coba tadi itu jauhi gadget, tidur cukup, menikmati suasana tenang ya. Dan kita juga harus menerima bahwa tidak semua itu bisa dikontrol ya. Jadi Anda enggak harus mengandalkan semuanya. Ada yang memang harus dilepaskan begitu ya. Semakin dipaksa semakin melelahkan diri, ya udah lepasin aja gitu. Mungkin memang harus ada waktu bagi setiap orang untuk bisa berpikir ulang ya, kira-kira keputusan yang aku ambil itu emang udah pas atau bagaimana gitu ya. Atau dengan waktu kita diam sejenak, kita jadi lebih tenang untuk mengambil sebuah keputusan yang itu akan berdampak bukan hanya untuk kita di hari ini, tapi bahkan juga berdampak di jangka waktu hidup yang lebih panjang begitu ya. Intinya adalah kalau kita mencoba menerapkan satu persatu, ya kita gak bisa juga ya menginginkan semuanya segera terselesaikan. Tapi percayalah, sedikit demi sedikit upaya-upaya untuk bisa melepaskan diri dari overthinking ini, jika memang kita niatin betul, pasti lama-lama akan bisa kita lalui semuanya ya. Hidup adalah masalah, gak bisa dong kita lepas daripada itu. Tapi insya Allah dengan niat kita untuk bisa menghadapinya, kita juga akan menemukan solusi yang terbaik dari semua problem yang kita hadapi.

Lanjut lagi jumpa kita sahabat wanita di female program dari 88,1 Blambangan FM. Begitu banyak info yang tadi juga sudah kita simak bersama, kemudian juga ada lagu-lagu yang tersaji ya. Dan yang jelas kita tentu berharap bahwa di setiap akhir pekan menjadi momen penting bagi kita semuanya, para perempuan, untuk bisa lebih ya memperhatikanlah apa yang ada dalam diri kita. Satu minggu dari hari Senin sampai hari Jumat, banyak banget pekerjaan yang kita lakukan, terutama kita sebagai ibu rumah tangga, terutama fokus untuk ke semuanya, keperluan rumah tangga. Maka ada satu waktu, coba kita luangkan sedikit saja untuk memanjakan diri kita, lebih mencintai diri kita dengan ya paling tidak apa sih yang kita suka gitu ya, yang pengen kita lakukan hari ini. Boleh dong curi-curi waktu sekitar 2-3 jam gitu untuk memanjakan diri sendiri. Semisal pengen banget pergi ke salon untuk facial barangkali, atau krim bat mungkin, atau bahkan treatment untuk memanjakan tubuh ya. Apa ya, pijat-pijat yang enak gitu ya. Bolehlah sesekali me time gitu ya. Bagian dari cara kita untuk menyenangkan dan mencintai diri kita sendiri. Mami harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih kebersamaannya. Pastikan terus bersama 88,1 Blambangan FM. Nanti perjalanan kita masih panjang, masih banyak juga beberapa lagu yang tersaji sampai nanti jam 12. Jangan lupa juga nanti di jam 12 ada program non-stop hits lagunya, hits juga info-infonya. Masih bersama 88,1 Blambangan FM. Mami pamit undur dulu kalau gitu ya. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, bahagia selalu untuk Anda. Bye.

0: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
1: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
2: Bapak, aku baru saja menguli menikah. Keluargaku beresiko ini.
3: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
2: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
4: Lah bujuk, ayah kan lagi nyusuin. Lah, keluarga ayah juga beresiko nih.
5: Semua bisa beresiko stunting. Tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
6: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
7: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
9: Cheese, kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
10: Iya nih, kenapa ya?
9: Jangan-jangan kamu anemia.
10: Anemia, terus gimana?
9: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
11: TTD keles?
9: Nah itu.
12: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
13: Eh, serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
12: Aku gak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk. Investasi? Setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
13: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh. Udah banyak korbannya soalnya.
12: Kok bahaya?
13: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
14: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

0: non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
0: Non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
0: Non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
0: Non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
0: Non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
0: Non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
0: Non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
0: Non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
0: Non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
3: Kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah, terima kasih ASI, ibu bangga memberimu ASI.
4: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
5: Batuk gak berhenti-berhenti. Berdahak lagi.
6: Berobat dong ya. Takutnya.
5: Tuberkulosis maksud ibu. No. Saya gitu loh.
6: Miss.
5: Yaudah, yuk.
7: TB bukan aib dan bisa disembuhkan. Caranya dengan periksa dahak.
6: Minum obat 6 bulan. Gak boleh putus.
8: Ayah sembuh.

0: Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik siap nikah dan hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.
1: Hidup sehat, baik untuk kehidupan, tubuh, dan jiwa kita.
2: Caranya rajin olahraga kan, Bu?
1: Iya, tapi bukan itu aja. Kita harus cerdik.
3: Horas, Bah!
4: Kayak ayah, berangkat lebih pagi, udaranya lebih segar. Jadi, cukup waktu beraktivitas fisik di kantor.
1: Ibu juga biasa senam pagi bareng ibu-ibu se-RT.
5: Olahraga ngarah jag-jag, ey!
1: Bersih-bersih pun termasuk olahraga, loh.
6: Sarapan sehat sebelum beraktivitas juga, kan?
1: Iya. Kita juga harus rutin makan buah dan sayuran. Ini dulu. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin. Mencegah kan lebih baik.
6: Hidup sehat ternyata gampang.
1: Hidup sehat dengan cerdik?
3: Pastinya.
1: Keluarga sehat, masyarakat pun sehat.

0: Nah, ini pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget. Bakal kaya raya ini.
1: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
0: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
1: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
0: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
2: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3: Kang cuma
4: Parang.
3: Foto berangkat saiki ta. Anaknya tidak, dalam ngarep. Hei, mesti masuk angin.
4: Ya kalau ini sih mau kreati, masih san kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbangan ini rumah dewekan.
3: Ya Allah, tapi ada diandung ngarep di kuroyo.
4: Aku tahu.
3: Bahaya kanggu lar cilik. Uga kanggu, Riko ya bahaya pisah nih ku, Kang cuma
4: Ketiku yo. Kon pindah biyen sonya iki, kon dhewe nang buri biyen yo, mesti sak dilepok nang tobus iki biyen we.
3: Yo aja didelen tobus. Dalam buri to diselendangi kok. Dadi kan aman larene, Riko yo aman, tenang kok mlakune.
5: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
6: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
5: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
6: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
5: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
7: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
8: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
9: Ramanan Radio Banyuwangi.

0: Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
1: Cut, cut. Mbak, jangan dikomen dong.
0: Ya, maaf,
1: baca
0: ya.
1: Aja, baca.
0: Maaf, maaf.
1: Kita ya. Ulang.
0: Oke, Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting.
2: Stunting apaan sih, Mas?
1: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
0: Gitu.
1: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya. Malah saya yang jelasin. Gini ya, Mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, Mbak tinggal baca, oke?
0: Okay?
1: Mulai lagi ya.
0: Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
1: Loh, Mbak,

0: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu Ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
2: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.